0: jambo ilikuwa inaletea mada nzuri, yani kusema chuki kipindi kia pili na kia mwisho. Mbele ya microphone mlisikia sauti za wenu
1: Charline Katembo,
2: Derivinja Kongo Kachiranya Shaba Enyanya,
3: Kipemte Fudesdor Elbashir,
4: Gloire Bien Mungu Gufa
3: Tenganya,
0: na Bintu Bichera. Na kwa ngambo fundi tulikuwa tunasaidiwa naye Emil Muindo. Na ukitaka kuwasiliana na sisi utaita kwenye namba
3: 099-086-4915, 099-086-4915 ama 080-89-72-564.
0: Na page yetu ya Facebook
4: Duniani Kuna Mambo Radio Maendeleo.
0: Bye bye.
2: Bye.
5: Les communautés s'expriment à travers Radio Maindéléo.